Ai. Eh? Amejibu Paul Okecho Lubao. Anasema PDG. Mchina ananunua poa, hajui kubagen. Lakini Mkenya ni kazi, lazima bagen. Bosco ni pesa. Unamaanisha nini Paul Okecho?